taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu grama na isira, amutuk faleho hao noimar, hao nye belung trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa ngeluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebaimut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grama na isira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wo titulu hari damen.

Saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu grama na insira, hamutuk faleho hau no imar, hau nye belun trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hau nye lorong diak bayi miut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu grama na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continue saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halo ilu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo ulu sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu Areliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira laus ia tasilaran deit mai vemos ia parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan be oan siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung falin ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak nan laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana sa mai tau tolung area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino suratok kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene Laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne laran mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne best serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba cedet naka persis atau kuda bela fang bania nini preso negosi prosesu atau halo pembibit

0: Twitter ini sedari atau bela berparaf kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesi saya maka kita plano atau kuda for example hanya sang ai fuang ai floresta ka spesi seluk ne be kita prepara plano atau kuda bagi tenetos kita tengki hakiak dahulu iha bibiru ka Fatimah dane iya antis dane hau hetang experience tuang ihal turat atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues ia Timor Leste di liu iha munisipiu alio kinta Portugal alio antau hoi dane maka hau kria inisiatif rasik ya uensa maka hau bele hakiak rasik tuang hodi apoi hau ni nesidari iha ni tos rasik o mesmo bele apoio vizinho com a família Roma, com a NGO Roma, de Sirania Necessidade, ba Sirarasik. Hau hosi 2003, ao Serviço de São Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprende o Sirne Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu hosi descansa, e estou agora. Tamba ai hores importante teves ba ITM então depois de hau husu descanso si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atau bela halo tuir saida maka hau hetang experience ka conhecimento saida maka hau aprende si ba i hau koko halo rasik tina tina hau sempre hakiak tuir necessidade emane ve mai husunia no hau ne necessidade rasik iane hau hakiak tanzerina itu cengke ka ba bain bolu gravinho itu pimenta ituang, no ai mahoni ituang, incluímos ai funan ituang, ihamos buanaga, kaita bela dehang ihamos ai fuan sira hanesang pitaisina, ihamos pimenta, au hakiakine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakiakine, parti segundo ita dehang espesiria sira, ka tempero sira, hanesang cengke, pimenta no kanel, e parti terceiro hanesang ai fuan sira, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka hakiak ini sabraka, lebe hakiak buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba emala sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahotu, kari semak mai. Hal negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidau ki ha merkadu ilu nebe fisku wahau. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki traba iha bibirus tamba. Ida nebe obstakul. Kata ka ema lai sosa ne ita suru desafiu ida makidane. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipiu aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamoto.
2: Kuda modo 2003 han tempo ne fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik, oho wan serne ditsa, azuda to hansa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba merkadu, ho titu bak mane kredit, sira mak mai, sekar sira futi hansa moro hansa banzir, entau sira futi hansa 25 kilo dit, entau nyaris tu serne tertinggi lure ba merkadu.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tamba ita rona hos sam de hansa ne pues hansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve de klu afore tona ba watlu refal ba hedile ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50% anta 50% mos ihane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenusa mak tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha

miu dalam terik ida iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum terinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: Oke, Dek Maluku Vintis, jane maka muzika furak nebe. Husi belum seles, sofresho naba Maluku Vintis, ita ba kontinua na fating ita nia programa. Oke, belum justin, hanesan juventudi. Mehe saida maka ita bo tira iha, hore kontribui ba na saung nofo apoyu ba desenvolvimento.
1: Los tuni kata, ita juventudi irane, juventudi fon era milenial ne, ita nemak juventudi. Tambah nemaka, ita hanesan ram fon, otas fon, banasaun fon ida ne.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Laurent Diek Malo Covintes, Amatuk Faliohau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago en Monta y Suku Hera, o montante $36. Itahu ho información. Comunidad Hera lamenta la contador prepago, tamba gobierno la Ijalina coordinación con comunidad de Sira, o de monta prepago en Ijalorong, terza-feira, data sanul resinwalo, folang agustus, tinangrihun ruero nulo, Ijalia Sukarlaran Suku Hera. Tuer comunidad de señor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno niang. Tambah lagi helina koordinasi hukuman dari Sira. Ba informasi kompletu mai ta kompanya hamutu.
1: Aula kestiona programa gubernurnya. Mai be sai problema bo tidak ba kundari makane. Ni be para gubernur liu su sirnya atau dari gubernur lokal leader komunitari sira. Falta de informasi. Sira de be perhalu uluk sosialisasi. Permiru fase sosialisasi. Fo informasi yang lebih kumdari kata ya tempu nune ami atu monta prepago ya ita bot sana. Dan emak hawar kata sisi negatif itu dan behusi gubiru nene fayansu. Leh sosialisasi bagari nene permiru. Prepago sir pronto tau. Mais problema bot tidak mangan $36. $36 sir tingser selu kedas. Antang ia balu nene beke iha osang sirafo. Ia balu lah iha sir bebe. Mais problema bot tidak maka mungkin dia angkat. Sem monta prepago dek mus pobu sirah kestiona problema. Apalagi tahu tang osang, 30 tingser fotang osang atau registro ne $36. Ida ne mak terpasang bot ke kudari sira barak larung komprende lah. Tambah lah itu informasi.
0: Simon Pedro informatang, komunidade pronto atau kontribui mai be problema selu ho $36. Komunidade la satisfas $36 ne selu ba kompania ka governo. Tambah lah ia sosialisasang rumah husi autoridade lokal.
1: Sira pronto ne hane sa bo tira de ang po musti ser atene ser ne debe sira uzana elitsida de guvero ne anta sir musti ser debe anta sir ti ser hola pulsa ne normal la no kata ita bele kuleba mai ba mai akara kala kui po musti ser kontribui ba so problema mane $36 ne atu fo ba se ba kompania ka o fo ba guver ulu ki di lara ha ono in kata monta prepago ne la $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makne falta de sosialisasi.
0: Ya sore selu po ba agricultore sinor Marcelino Ximenez esclarece si da uxelo $36 va prepago tamba la ihek bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruka baselo iha edificio de tele ke kulidili
2: am si da uxelo sikarik bersa to'o si dansa ne hamun mesak makbe hamne to'os barak tipus ujol tipusan ne lorong ida $1 pus hamne oang musik sekolah ho tu pus selu karun tang nebe hamne akarak ne pasan tiana lah ebat ida uja ya uman ne lebat tempin to'os ngadara ketak par hau musik uja tam semana ida au uja $10 pus hamne oang fulang ida $10 hau mesak ma hamne oang barak balu universidade balu peng SD balu SMP nebe hamne to'os ne ene to kerek neba tadu dada tena ahi antau uja pusan ne beli ya uman ya sa to'os ninen sekah dada ketak Sirahut beri dan tahu atau tiap ni narang awasin tiya sirah lor bad yang abang baru makin basielu hebe kaykul ni badang tu basielu kaykul masa ulaba sema karak mai darat tiap ni akhirnya be tos ni ni aw beli umannya ni aw beli sil masih dah tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia yang berusia stadul lain. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau batil itu mai fal ni sir lang. Pasang tiada mahu tahu mana kan bela pasang bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini bela ajar hau dah raketa. Ni dia yang sir dia yang hau dah ada antum bahalu dek kelas yang ya polis mamai dah ada amil label dah raketa kain agro tu tu be ujai pusa. Antum tos laran ini betul tu pusa ujai karik dia. Tos itu mbak tos tasibung ini lah ujai. Balu dada balu sidaku dada amma daratan santa amnya tosi dan sanene ami ujadik pusan ini semana ida $10 nene modo kangku masagora banjir modo ba putina 10 sen tos bekabu ida teku atiane lato ho ita hola pusan ne
0: entertanto sefisuku hera sinoran Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi diresam ede telefo gratuito basuku hera durante tinan sanoluona Akara galakoi komunidade mos tenki selu tasa hodi kontribui pada desenvolvimento relarak.
3: Hau anuai lamenta saun seren bema komunidade hatone parti ida sira mos tenki hatene kata ke durante ne estadu liusi diresan oletel fo gratuita ba iasuku herane dire tinan sanulona. Entau akara kalakoi

Malu kurang nanya sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nanya sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kubabibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continue saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian kane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência, Atu Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halo ilu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo ulu sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekuso in sira lalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela dia teta o defini kata ni idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sana sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma Equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kualiha o aminia equipa ne katak tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne para emala estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajaya ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

FME Seluruhin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintis, hamutu kohau Ersiana Belo, i reportazeng investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo neng ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal redasan relative ini yang ne ambul kata aditamento hal altera sama kode penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa ba kan kode penal atau di kompleta kode penal ne be ke ita artigo ini refer ita hamutu seksau ini ita but hanara seksau krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasau injuria no difamasau ba pessoa palestina ho ne agravasau baluta. Nebe hamutuk artigo hamutuk iha nendet. Ida nemak proposta primero, maybe osi taremos babe depende ba diskusang nebe ke dura la ona mara selaboro ne. Azvez bele aumenta o bele reduz. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur geral nye explicação HTT proposta hakerek lei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ida ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri dia untuk posta lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, hau dia atau kuliah at direktur A, kata ini halau korupsi yang ministeru justisa. Mabih halau kuliah direktamente ma direktur A ini, hau bakon ta falinya bida ini, kon ta falinya kata ini halau korupsi ini, oka ini halau kota at rumah, hau kon ta faliba ema B, lau halau kuliah direktamente. Depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, mabih direktur A ini, kon ta lahatin buat tidak, ni mati baik sogati los tidak. Ah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, senior direktur ane, lawan lah dalang kah lusa. Depois emak tetep senior ni fihatin kata emak hau dia ni halo korupsi, hau dia angatnya. Ini nama kah faham sah. Mas insur ini, perjumpaan hau tunggu mendikni.